Quoi? Hurra baisi, kashir tawib, kimbang obra, ki wiltum penak chari dios.